Gin din hamsin babam, ham nakan gin kwa jamu. Gin din yaka hamsin dini tibulaya, bilin dignu baje dunia.